Robotting Ochban Catmel Davisa Trung Hai Knong Bunda Robot Dial Ban Bung Catmel Ting Paman No Kamina Vaina Mui Catmel Kraupi Trung Lai Noi Knong Trung Mien Chivet Hai Chivet No Chipan Lu Nay Manu Lok Panu No Go Plu Mark Knong Sikading Ungut Tai sekedeng ngat yul men dal penlute. Pramko ni jui ai yang keng prebentu jenek pengkat. Aba yang antit nai kerong cempuk moi yang bang keng Yohan prap yang prebentu kat jia menu neng nai jemui menu neng pil no Yohan ni ye ampi chivet ruba preisu. So Yohan kot tatu squal preisu kachi manu. Pandai preisu chi prea. Nung preisu chinet pankat. Preisu chinet padal chivet do sat do yung. So yung I yul ta preisu chi pre atiko. Be away look Johan, so say. Panda yung kung na ko pram, Johan ta min panlu hawi, ban nang panlu no, plu kanong sekadeng ng ngut, panda sekadeng ng ngut, man ban yu. Yung ay ta man ban tatu. So peo pre yusu ma panda ni, Manu atman tutu squal trung chi pre atiko. Ki kung trung chi manu do gay. Nang gi mungit trung ek bongkat group sop sarapurting ah. Tiny hiyung jong mul away trung twer. Sambak to lokabat wing. Lokabat nang chumpuk moi. Nang yung an. Ko moi, ko dam dam bong kanong pre kumpi. Ko ni ta kao dam dam bong lawi, pre ban bong kaat pate meg nang pine day. Mo se jine sa se sipo lokobat, nang kot jong ao yung yul chaba, pio yung japadam an pre kumpi. Pine day ni, mien pre atiko. Pandai ni men kat tai sa ka petuh rup men lian chanam mun. Yang men kat tai sa slai neng trai neng swa. Min prea pongkat grup sop sarapa teng oh. Pil prea pongkat pandai. Prea kumpi ban prap yang cebah. Group thing ah pre bong kat je ek cha bi bong kai